0: seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya, budaya.

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa, kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional. Seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

kesetaraan derajat kaum perempuan Indonesia. Pendidikan perempuan menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan.

0: kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: jadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: 91,8 FM RDI Pandanarang Semarang.
1: Halo Le, gue ngerti karep gue tau. Aku pengen cah kaya Le. Gas! Gas! Laksanakan.

0: dan seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya, budaya.

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas.

0: perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RDI Padanaran Semarang.

0: pengalaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Senian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya, budaya.

0: kejayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa, kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional. Seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

perempuan Indonesia. Pendidikan perempuan menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak.

0: memberdayakan diri melalui pendidikan. Inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

0: maju, cita-cita, persamaan hak, dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh. Mandiri memberdayakan diri melalui pendidikan. Inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia. Menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RDI Pandanaran Semarang.

0: Musik Asik hanya di 91,8 FM Semarang.
1: Sakura Record Surabaya.

0: Indonesia adalah negara dengan keragaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya,

0: pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa, kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional. Seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: 91,8 FM, RDI Pandanarang, Semarang.

jadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan inspiratif.

0: kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: Le, kowe ki anakku, aku ki bapakmu, Le. Apik-apik karo ibumu ya, Le. Bu, aku ikhlas.
1: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

jadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD.

91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Seni rebana sendiri ini masuk di

0: Kedayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa. Lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: musik Indonesia dan selebritis tereksis.
1: Jalan-jalan ke kota tua, jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu.
2: 97,1 FM Radio RDI Jakarta, tempat kamu eksis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ketemu sama Tommy Hernawan di Indo Banget. Jam 11 ini biasanya kita selalu kedatangan tamu-tamu musisi keren lah ya. Dan sekarang di studio sudah ada Hi.
3: Halo.
2: Selamat datang.

0: panggilan lebih gampang.
1: Lebih ya, lebih intim aja.
0: Kayak Gen Z.
1: Yeah.
0: Gen Z kan simpel-simpel sukanya ya. Satu kata gitu kan. Dan punya debut album.
1: Debut album perdana kebetulan ini yang
0: perdana,
1: selamanya ya.
0: Selamanya jadi baru rilis beberapa waktu yang lalu.
1: Ya, tepatnya di bulan Februari ya.
0: Ah, oke.
1: Okay. Awal Februari, tahun.
0: Betul. Awal tahun ini. Ini debut album selamanya.
1: Ya.
0: Dan apa yang ditawarkan ke pendengar dengan debut album seorang Him ini? Apakah musik pop, musik rock, atau heavy metal mungkin? Silakan.
1: Oke, yang ditawarkan kepada penggemar itu khususnya di album selamanya ini adalah pop modern ya, yang Him usung pastinya. Udah dicerna juga dan juga memiliki pesan cinta yang kuat terutama di album Him selamanya ini.
0: Oke. Album selamanya. Jadi dari pemilihan nama udah seru nih.
1: Iya.
0: Kemudian pemilihan dari judul album sama judul album berarti ya juga cukup simpel, satu kata doang dah. Selamanya. ini referensinya sebenarnya dari mana sih, dan memang ini ya ide untuk album gitu, apakah sebelumnya juga udah bermusik sebelumnya Him ini, apakah memang pernah ngeband mungkin atau gimana gitu?
1: Oke. Him itu mengawali karirnya dulu sebetulnya dari band ya, panggung ke panggung pastinya. Okay. Dari kafe ke kafe waktu itu. Yeah. Itu 2010-an lebih lah, kurang lebih ya. Mengawalinya dari kafe ke kafe, terus punya band, kemudian jadi yang tersisa itu tinggal saya sama Mas Roy nanti yang ngiringin gitar di sampai saat ini dia yang masih loyal, masih setia, masih bersama saya sampai akhirnya Him menelurkan sebuah album dan juga solois ya sampai sekarang ini. Dan itu didukung sama Mas Roy dan juga manajernya pastinya. Sampai saat ini dia support, dukung untuk kenapa sih gak jadi solois aja gitu, karena lagu-lagu Him cukup lumayan banyak juga.
0: Akhirnya
1: kita mulai Him debut perdana ini.
0: Yes, berarti ini nulis sendiri Him nih.
1: Gak seluruhnya, tapi ini di dalam album ini 80% Him ciptain sendiri. Okay. Ya, karya sendiri. Oke.
0: Secara spesifik berarti kalau selamanya apakah juga melibatkan musisi lain untuk kolaborasi, entah mungkin dari unsur penulisan lagu atau sound-soundnya gitu seorang Him?
1: Oh iya, jadi Him ini melibatkan musisi-musisi hebat juga di dalam penggarapan album selamanya ini. Terutama masih bersama teman-teman seperjuangan ya pastinya, teman-teman seperjuangan, teman-teman di dalam bermusik juga. Ada juga musisi yang Him libatkan di situ. Jadi penggarapan album selamanya ini cukup menarik,
0: boleh
1: cukup seru.
0: Boleh di-spill gak sih siapa aja yang bantuin ya?
1: Salah satunya ada Mas Roy di situ ya, ini sampai saat ini
0: Roy
1: masih
0: ini.
1: Roy Ferinta, dia masih satu band juga sama Him sampai saat ini, sampai Ferinta, penggarapan solo ini. Dan juga ada Kang Irwan itu, musik director. Dia pengaransemen juga, musik director, penulis lirik juga bersama Him pastinya. Ada Delon Sagita juga di sound engineer.
0: Dan
1: juga
0: nama-nama yang udah lama lah ya
1: di betul, teman-teman lama di dalam musik, perjalanan Him ya.
0: Berarti ngomongin perjalanan, sebenarnya jalannya udah dari lama dong.
1: Iya, dari 2010 itu dari Him bilang.
0: Ini menggunakan Him ini dari 2010 atau baru-baru ini sebenarnya?
1: Menggunakan Him ini dari 2024 akhir ya. Sebelumnya dari 2010 itu kita pakai nama Ghost Band.
0: Oh, Ghost.
1: Gate of Souls, singkatan juga ya. Nickname juga dari Gate of Souls. Jadi GOSS itu Ghost Band, sampai akhirnya manajer support. Kenapa enggak bikin
0: sendiri?
1: Bikin sendiri di album Him dan juga Ghost Record ini.
0: Oh, namanya Ghost Record.
1: Ghost Record. Di bawah naungan Ghost Record tuh.
0: Karena kan kabarnya gini, kalau memang band itu kadang-kadang nih adalah ya keterbatasannya, mulai sibuk masing-masing. Ada pekerjaan, ada keluarga, dan akhirnya dan akhirnya ketika bisa jalan sendiri, pembagiannya jadi gak ribet deh bang. Tapi agak pusing sih kayak mikir sendiri gitu kan, kadang-kadang kayak mulai dari nulis lah, mulai dari aransemen, walaupun memang banyak musisi-musisi yang suka, tapi kan pasti akan ada ego di situ ya. Ah, gue ini gue maunya gini gitu. Gimana?
1: Ya itulah makanya kenapa Him jadi sebuah debut atau solois.
0: Iya, iya.
1: Karena

0: penyampaian yang sangat kuat, pesannya jadi kuat atau jadi fokus sendiri kepada Him. Ini loh Him, Him bercerita, ini Him bernyanyi, Him menyampaikan pesan-pesan dari lagunya. Jadi terutama tema cinta yang kuat sih di album selamanya ini. Jadi kenapa jadi solois itu lebih fokus aja di Him gitu daripada banyak kepala gitu kan, kita agak banyak ide kreatif ya.
1: Dinamika biasanya ada di situ. Kalau sekarang nih malah lebih berantemnya ke diri sendiri. Terlalu banyak pengen ina-inu ya.
0: Ina-inu. Iya, iya.
1: Tapi seru-seru. Oke. Oke, jadi menarik ya buat sobat RDI yang penasaran. Sekarang kita lagi live juga di YouTube-nya Radio RDI, di @radioRDI tinggal cari. Nah, sekarang kita mau sama-sama mendengarkan debut single di album selamanya dengan judul Selamanya juga. Jangan kemana-mana, masih di Indo banget ya, sampai dengan jam 12 siang.

0: Masih di 97,1 FM Radio RDI Jakarta, masih di Indo banget bareng sama Tommy and him. Karena kan mic-nya Bang Suri.
1: Tommy and him.
0: Kalau di luar negeri ada band namanya
1: She and him.
0: Ya, She and him itu yang jadi ini nih film apa namanya? Itu Summer. Pokoknya adalah
1: ada deh.
0: Ada pokoknya. Cewek cakep. Namanya si and him. Sekarang Tom and him.
1: Tom and him. Okay. Hari ini Tom and him.
0: Kita ngomongin selamanya dan juga dari album maupun lagu. Tadi sempat disebutin sama him
1: singgung
0: bahwa banyak pesan-pesan cinta yang pengen disampaikan di album ini. Nah, ini cinta yang seperti apa sebenarnya ini? Ayo.
1: Khususnya di album selamanya ini.
0: Iya.
1: Him pesan yang paling kuat itu di selamanya ini, karena ini komitmen cinta yang benar-benar orang sudah menemukan pasangannya. Terus dia menyatakan komitmen, terus menyatakan keseriusannya untuk hidup lebih lama di album selamanya ini atau di lagu selamanya ini. Jadi benar-benar sakral ya.
0: Kesetiaan.
1: Betul.
0: Tapi jalan menuju kesetiaan itu susah loh sebenarnya.
1: Bukan main, jadi perlu proses, perlu pendewasaan ya.
0: Iya. Oke. Berarti sama seperti dalam pengerjaan album selamanya, prosesnya juga, pendewasaannya juga. Nah, berapa track di album ini, terus pengerjaannya berapa lama gitu kan, dinamika dalam pengerjaannya juga gimana?
1: Di album selamanya ini ada 9 track dan pengerjaannya itu 7-8 bulan ya. Itu dari
0: hampir lebih dari setahun ya sebenarnya.
1: Dari recording, dari editing, mixing, mastering, workshop, begitu juga sampai rilis. Itu 8 bulan. Dinamikanya itu bermacam-macam ya. Melalui kesedihan, melalui banyaklah pokoknya. Jadi pokoknya 7-8 bulan itu sampai kita finish sampai akhirnya tercetuslah album selamanya ini ya.
0: Tadi sempat ini kesedihan ini. Jadi gini, tadi kan berarti ada pesan-pesan cinta, pesan kesetiaan juga di album selamanya, ya di lagu selamanya juga. Nah, kalau dari masing-masing judul kan ini sempat saya baca ya di rilisnya ya, ada ada angan tentangmu, ada terhenti, ada pengagumu melawan sepi, hai kamu. Dan ini kayak jadi runutan cerita.
1: Betul.
0: Gitu ya. Jadi kalau kita kan dengerin album tuh kayak, kalau zaman dulu suka dengerin kaset
1: ya,
0: itu kan kaset. Suka gak boleh di skip.
1: Gak boleh di skip.
0: Dari awal sampai akhir kan apa namanya, kayak si album ini bercerita.
1: Ya ada gitu. Ceritanya.
0: Karena si him ini juga kayak gini dong berarti ini dari.
1: Betul. Jadi dari setiap lagu itu ada ceritanya masing-masing. Jadi mulai proses dari patah hati. Waktu dia berkenalan itu patah hati, kemudian diputusin, terus dia kesepian tuh lama untuk bangkit lagi, mulai waktu kan gitu, proses jadinya. Terus sampai mulai lagi memberanikan diri melalui waktu kenalan sama cewek nih gitu, atau mulai PDKT lagi sampai akhirnya jadian. Wah, ternyata gue cocok sama dia nih. Sampai akhirnya kita komitmen aja yuk gitu. Kita komitmen aja untuk ke jenjang berikutnya gitu, lebih jauh lagi. Kurang lebih ceritanya seperti itu.
0: Waduh.
1: Guys, jadi kalian mesti dengerin.
0: ada jalan ceritanya ya. Jadi emang kalau kita ngomongin generasi-generasi dulu tuh, kan dengerin kaset, dengerin CD enggak bisa di-skip. Jadi emang enggak, jadi dengerin lagu tuh pasti kayak bercerita. Gitu. Ini di ini selamanya. Dan selamanya ini juga sudah bisa didengar di streaming platform atau juga ada rilisan fisiknya?
1: Kita sempat rilisin fisik waktu itu, saat kita launching waktu itu ya, di Februari itu cuma 100 piece. Untuk yang pada waktu itu hadir ya atau datang, kita invite waktu itu. Jadi mungkin kalau ada permintaan lagi kita bisa lebih banyak lagi mungkin kita rilisan fisiknya. Itu.
0: Oke. Dan di semua berarti digital streaming.
1: Di semua platform sudah ada di Spotify, di YouTube, juga iTunes dan juga Apple. Music.
0: Betul. Karena ngomongin digital juga kita ngomongin YouTube atau video klip. Nah, nanti di segmen berikutnya kita bakal bahas nih.
1: Oke.
0: lagu selamanya yang juga sudah ada video klipnya di YouTube ya. Gimana konsepnya, terus gimana respon dari teman-teman yang suka menjadi atau pendengarnya Him. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol di Indo Banget sampai dengan jam 12 siang. Tetap bareng sama Tommy and Him.

0: Smash matcha, smash fruity, atau smash merah ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Kak Agnes, ini nih Kak, bingung mau pakai fresh care smash yang mana? Ada 3 pilihan aroma gini.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Wah, fresh care smash Sakura. Coba dong Kak. Aromanya benar-benar berasa fresh, kayak musim Sakura di Jepang. Duh, jadi makin bingung deh.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai pijit.
1: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.
2: Mei makin seru di MNC Group.
3: Di RCTI Channel 28, jangan sampai ketinggalan Terikat Janji tiap jam 7 malam WIB, lanjut turun ranjang jam 8:30.
4: Davina, tahu gak ya sore ini?
2: Jalur Healing King Nasar, Senin sampai Rabu jam 4 sore WIB, pusingnya hilang, goyangnya datang.
3: Pindah ke MNC TV Channel 29, mulai 11 Mei ada uang kaget bedah rumah berbagi rejeki. Tiap Senin sampai Jumat jam 7:30 malam WIB.
5: Cerita baru, serta harapan baru.
2: Lanjut DMD Panggung Rezeki, Sabtu Minggu jam 7:30 dan Senin sampai Jumat jam 9 malam WIB.
3: Di GTV Channel 30 ada Piala Asia U17, 6 sampai 22 Mei jam 11 malam WIB.
2: Dan New Family 100, Irfan Hakim berbagi bahagia untuk para pejuang keluarga.
6: Survei membuktikan.
2: Setiap hari mulai jam 7 malam WIB.
3: Berita di iNews Channel 31.
2: Rakyat bersuara, talk show nomor 1 paling dinanti.
3: Tiap Selasa jam 7 malam.
1: Bulan Mei, waktunya makin seru di MNC Group.
7: Jalan-jalan ke kota tua. Jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu.
8: Masih di Radio RDI, tempat kamu eksis. Masih bareng sama Him.
7: Ya.
8: Yes, ini seorang musisi yang kalau dari rilisnya ini kita bilang reflektif dan jujur dalam berkarya. Kita tanya nih seberapa jujurnya. Jujur dalam berkarya. Ini sebenarnya boleh naikin sedikit. Jujur dalam berkarya. Ini kan sebenarnya ya gini lah ya. Banyak musisi yang ya gue mah jujur-jujur aja lah dalam berkarya gitu kan. Tapi kadang-kadang kan suka ada pertentangan batin gak sih? Kadang-kadang harusnya tuh gini. Tapi ternyata ada keterbatasan mungkin. Atau harusnya gini tapi ternyata ada kendala-kendala gitu.
9: Jadi kebetulan semua lagu Him yang Him tulis itu semuanya berdasarkan based on true story. Jadi pengalaman cinta Him pribadi dan juga ternyata banyak juga yang mengalami hal serupa sama Him gitu kan. Jadi relate gitu. Tidak ada yang Him sembunyiin atau Him tambahin atau kurangin. Jadi emang ngalir gitu aja Him. Reflektif dan jujur dong.
8: Iya. Berarti sudah berpengalaman ya?
9: Pengalamannya banyak yang disakitin juga sih.
8: Sedih pokoknya pahit ya. Tapi namanya pengalaman kan itu salah satu guru pembelajaran dalam hidup katanya.
9: Oke, okay, jadi proses ya.
8: Iya. Nah ini Him ini pengalamannya banyak. Nah kita mau tanya, banyak sedihnya apa banyak senengnya sebenarnya?
9: Balance mas. 50-50. Sebenarnya 60 sih, 60 sakit, 40 nya sakit lagi. Dan belum ketemu sebenarnya. 60.
8: Berarti ini ya, apa namanya, lirik-lirik sakit hati juga mempengaruhi. Nah kalau ngomongin soal pengaruh, siapa sih yang jadi apa, inspirasi?
9: Influence, okay.
8: Influence dari Him sendiri.
9: Kalau dari barat, itu ada Freddie Mercury sama John Bon Jovi.
8: Oh, Bon Jovi.
9: Kalau dari lokal, itu ada Om Iwan Fals dan juga almarhum Grisha ya.
8: Oke. Wow, jadi memang secara itu penulisan, gaya bernyanyi itu
9: gaya bernyanyi dari situ semua, karakter musiknya juga.
8: Berarti kalau emang ngomongin Bon Jovi, terus Freddie Mercury kan sebenarnya ada arah rocknya tuh lebih
9: kental
8: sebenarnya ya. Nah di Him ini kan tadi ada apa namanya modern rock lah ya, pop rock gitu kan. Okay. Itu komposisi atau bunyi-bunyian apa sih yang ditonjolkan di lagu-lagu yang ada di selamanya ini?
9: Di lagu selamanya ini Him tonjolkan pesan cinta yang kuat dan juga komitmen.
8: Yeah, yeah.
9: Kemudian kalau secara gambaran seluruhan dari album itu pop modern.
8: Okay. Banyak
9: genre yang kuat di situ, ada sedikit sentuhan rock juga. Jadi yes. Him sebutnya pop modern aja.
8: Berarti ada balance lah ya antara yeah. distorsi terus apa namanya ada melodi-melodi, ada riff-riff lah ya. Kalau ngomongin rock kan pasti mainnya
9: yeah.
8: riff gitu kan ya. Terus ada juga biasanya tuh gini, kalau misalnya album rock atau pop rock ada juga lagu yang akustik gitu. Ada gak lagu yang full akustik?
9: Ada.
8: Oh, lagu
9: ada mana ya? Di Jauh Tak Kembali.
8: Jauh Tak Kembali. Oke, okay, oke. Okay. Dan memang ini ya, semua lagunya itu berbahasa Indonesia, Him?
9: Saat ini Him masih kepikiran untuk bahasa Indonesia dulu.
8: Oh, okay.
9: Untuk lebih dekat aja dengan penggemar ataupun pendengar ya.
8: Iya, iya, iya. Katanya nih, katanya.
9: Ya. Ya.
8: Nulis lirik bahasa Indonesia itu susah sebenarnya. Bener gak sih?
9: Banget. Karena ada beberapa tatanan suku kata yang harusnya 3 jadi 2 maksudnya penunggalannya. Itu sih tantangannya ya. Di lirik Indonesia itu lebih lebih berat.
8: Lebih menantang.
9: Lebih menantang.
8: Oke, okay. Apakah juga ini pakai ke konsultan guru bahasa Indonesia?
9: Kamus KBBI sih.
8: Kamus ya. Oke. Jadi apa namanya? Liriknya perlu bahasa Indonesia. Tadi isinya pesan-pesan yang walaupun sakit tapi setia.
9: Hampir dapat dipastikan seperti itu.
8: Apakah juga kesetiaan ini tergambar dalam kehidupan sehari-hari mungkin?
9: Kalau digambarkan kehidupan sehari-hari, sehari-hari enggak juga sih. Ini banyak gak setianya juga, jarang di rumah sebenarnya. Jadi bisa dibilang gak setia dong ya.
8: Jarang di rumah. Udah kayak Bang Toyib.
9: Jadi bangun setianya malam doang. Ya.
8: Tapi kan mencari nafkah.
9: Ya.
8: Iya, iya, iya. Tapi ngomongin soal musik, referensi gitu kan, dan menulis gitu kan. Him ini tipe yang apa dapat nada dulu baru lirik, atau lirik dulu baru nada?
9: Oke.
8: Dapat dari wangsit dari mana?
9: Jadi mostly Him dapat idenya itu biasanya malam hari waktu mau menjelang tidur biasanya. Dan kemudian kalau untuk penulisan lagunya biasanya Him mulai dengan notasi kemudian lirik.
8: Oh, jadi
9: itu.
8: Lirik intinya udah dapat nadanya dulu lah ya. Baru lirik.
9: Betul.
8: Dan sebelum tidur.
9: Sebelum tidur.
8: Oh, orang mah sebelum tidur berdoa, Bang. Ini main gitar.
9: Jadi tuh gak tidur-tidur.
8: Begadang jadinya. Tapi emang adanya gitu ya, apa musisi itu tipenya ada yang nyari inspirasi sampai subuh
9: memang. Sampai subuh bahkan bisa gak tidur 2-3 hari itu karena
8: pernah.
9: Pas lagi dapat itu mesti dituangkan. Jadi kalau mesti nunggu besok-besok lagi udah hilang tuh tadi di mana ya gitu kan.
8: Begadang mulu.
9: Itu resikonya jadi
8: musisi. Iya. Karena memang ide itu kadang dapetnya malam hari. Betul. Ya. Apapun itu yang penting karya ya. Bisa dituangkan dan bisa diperdengar. Yes. Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi di segmen berikutnya. Buat Sobat RD jangan kemana-mana, masih di Indo banget bareng sama Him.

0: Halo semua warga, yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
1: Sini, jangan dipendam sendiri. Kamu butuh healing jalur King Nasar. Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar yang sederhana tapi ngena.
2: Nggak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
3: Klinik aku begitu sangat mewah dan mewah.
4: Nanti kalau rame-rame di luar katanya kalau ke psikolog mahal, healingnya with King Nasar aja.
5: Ibu jangan selalu mikirin suami.
6: Nah, karena belum tentu suami itu mikirin ibu.
7: Jangan ngasih solusi buat keluarga Anda sendiri.
1: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
0: Jangan lupa saksikan King Nasar mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
1: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.
8: Mau bahagia? Dengerin terus ya, 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: Indo banget bareng sama Tommy and Him.
1: Ya,
0: orang musisi yang memang baru saja merilis single debutnya, single perdana selamanya. Jadi aku satu package lah ya. Kan kadang orang tuh sukanya single-single dulu.
1: Oke.
0: Okay. Kan kalau ini abang single terus.
1: Single terus.
0: Sorry.
1: Maksudnya dugaan ya.
0: Canda. Bang Roy ketawa. Enggak, maksudnya kenapa langsung album gitu? Biasanya kan musisi-musisi itu biasanya single.
1: Single bersingle ya.
0: Bulan sekali single.
1: Okay, karena secara mental atau secara pendewasaan materi albumnya itu sudah matang dan juga banyak. Kebetulan ada juga yang support dari manajer. Kenapa enggak sekalian aja satu album gitu? Kalau single-single itu terlalu lama dan bertele-tele kayaknya jadi banyak banyak waktu ulang terbuang.
0: Bener kan, support banyak yang support.
1: Supir
0: modal kan beda loh, kalau bikin single kan modalnya sama album sebenarnya.
1: Oke.
0: Oh, jadi memang, dan memang karena tadi ya materi yang terkumpul udah lama dan
1: itu 2015 sudah ada materi waktu itu.
0: Oke. Okay,
1: cuman baru kesampaian atau baru terrealisasi saat ini ya, kayak.
0: Maksudnya daripada emang cuman jadi apa ya, kayak archive
1: dokumentasi. Betul, doang, jadi di kertas gorengan ya.
0: Mendingan dirilis.
1: Betul.
0: Oke, nah setelah album selamanya, kemudian single debut selamanya, apakah juga akan dirilis lagi project-project berikutnya dari seorang Him?
1: Harus dong, pasti.
0: Harus ya.
1: Sebagai seorang musisi harus ada, selalu harus terus berkarya.
0: Yes. Oke. Okay. Oh, ya. Tadi kita juga belum bahas nih sebenarnya untuk video klip.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ini kan ada uniknya juga. Di mana kita tadi sempat ngecek ya, hampir 100.000 ya.
1: Oke. Okay.
0: Yang views-nya di YouTube. Ya. Terus komen-komennya juga seru. Wah, bisa memadukan teknologi AI dan apa namanya, human and AI jadi satu gitu. Ini konsepnya gimana nih video klip selamanya ini nih?
1: Jadi ternyata Mas Tommy ini baru lihat ya.
0: baru kan kalau saya mah dengerin musik.
1: Oke. Okay.
0: Belane enggak nonton YouTube.
1: Jadi
0: nonton YouTube MotoGP.
1: Jadi konsep dari video klip album selama ini bertemakan dari pernikahan ya, seorang jadi komitmen yang udah di atau hubungan cinta yang udah terlalu lama, jadi kita komitmen ke dalam
0: sebuah pernikahan.
1: Betul. Konsepnya hybrid bersama AI.
0: Oh, jadi menyatukan orang beneran.
1: Model dan juga talentnya itu syuting
0: beneran.
1: Ada beberapa spot di selatan Jakarta ya.
0: Oke. Jaksel banget ya.
1: Jaksel kan selatan Jakarta. Jaksel Duren Sawit bisa kan.
0: Depok dan selatan
1: Jakarta. Pecinan juga bisa, Pecinan.
0: Soalnya sekarang anak sekarang kalau ngomongin Kemang, Bangka itu mah kayak udah paling gaul nongkrong di sana ya.
1: Nggak tahu juga sih ya.
0: terus. Jadi ada beberapa titik buat syuting.
1: Betul. Jadi pengharapan itu 1x24 jam ya. Jadi untuk penyelesaiannya atau editingnya segala macam itu 1 bulan.
0: Yes.
1: Kalau untuk syutingnya cuma 1 hari.
0: Iya.
1: Di beberapa spot itu tadi di bilangan Jakarta.
0: Oke. Nah, terus kita juga sempat tadi ngobrol juga, ada yang menarik juga di mana artworknya ini seorang Him menggunakan payung nih. Takutnya nanti ada orang, "Bang, ojek bang, ojek payung." Canda.
1: Okay.
0: Ini ya, apa ya, si payung dan hujan itu bagi Him maknanya seperti apa?
1: Oke, jadi artworknya ini payung, jadi Him itu kan banyak sedihnya atau banyak kehilangannya.
0: Waduh.
1: Jadi payung ini sebagai penangkis, ada kalanya kalau saat kita sudah mulai cerah, kita harus bertekad untuk kembali seperti sedia kala, sebagai pelindung apapun itu ya. Jadi harus menemukan yang baik-baik lagi pastinya.
0: Oke, jadi maknanya itu betul-betul. Jadi istilahnya nih, kalau anak zaman sekarang, hujan gak kepanasan, panas gak kehujan.
1: Iya.
0: Pakai payung ya.
1: Hujan gak hujan, pakai payung.
0: Tapi yang jelas memang kalau kita ngomongin artwork juga kalau menurut saya tuh kayak kalau emang catchy orang jadi akan notice gitu loh. Kalau misalnya foto biasa atau gambar love doang atau gimana, kan pasti orang kayak ah biasa.
1: Jadi nanya-nanya ya gitu ya.
0: Kalau emang ada, oh ternyata ada maknanya ya. Melindungi. Yang namanya cinta tuh kan banyak cobaan.
1: Betul.
0: Ada sakitnya, ada sedihnya. Semuanya tertuang di album selamanya.
1: Ya.
0: Yang sudah bisa kamu dengar di semua
1: platform digital.
0: Dan sekarang di sesi terakhir ini,
1: okay,
0: seorang Him akan diiringi
1: sama Mas Ferinta.
0: Itu udah keluar tuh nada-nadanya. Silakan digunakan dulu untuk headphone-nya. Tapi yang jelas seru banget ngobrol sama Him ya. Jadi buat sobat RDI yang penasaran, bisa request lagunya di sini selamanya. Terus kalau misalnya mau denger di semua streaming platform juga ada. Terus kalau mau ini ngecek sosial media di mana?
1: Ada di him.official, spellingnya H-I-M-M official underscore ID.
0: H-I-M-M
1: official. Udah di IG, TikTok dan juga Facebook.
0: Oh, okay. Tinggal cari aja di sana Him ya. Mau update-an paling baru, mau kegiatan atau mungkin karya-karya baru, bisa
1: cek juga. Schedule show.
0: Yes, benar. Wah, pasti off-air juga seru nih.
1: Off-air-nya.
0: Tapi ngomongin off-air berarti akan konsernya band, tapi ya kalau off-air berarti ya.
1: By request.
0: By request. Menyesuaikan budget. Bang Him, ini budgetnya aku setingan sama konser doang gimana?
1: Ya udah temen aja deh temen.
0: Tapi benar-benar semuanya dilancarkan, dimudahkan.
1: Amin.
0: Karya-karya barunya juga diterima sama pendengar musik Indonesia. Mohon maaf kalau banyak kata yang salah, banyak bercanda juga.
1: Siap,
0: yang
1: penting
0: mudah-mudahan lagu-lagunya nyampe ke telinga pendengar dengan baik.
1: Amin.
0: Habis ini bakal ada Indo banget sama Aina ya. Tommy pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Him dengan selamanya.

Indo banget. Nyiarin berita lokal sampai musisi viral. Disiarkan di 97,1 FM Radio RDI Jakarta, 100,3 Sijma Radio Sijunjung Sumatera Barat, 102,5 Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, 91,8 RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, 103,8 BSP FM Pekalongan Jawa Tengah,

at RDI, at Radio RDI ya. Nah, jangan lupa kamu untuk subscribe YouTube RDI, at Radio RDI. Dan pastiin juga nih, ikutan berpartisipasi di live YouTube, di WhatsApp, ataupun di Facebook. Selain di 97,1 FM, Radio RDI Jakarta, Aina Tita akan juga mengajak kamu untuk mendengarkan melalui 100,3 Sijma Radio Sijunjung, Sumatera Barat, 102,5 Matahari FM Bulukumba, Sulawesi Selatan, 91,8 RDI Pandanaran, Semarang, Jawa Tengah, 103,8 BSP FM Pekalongan, Jawa Tengah, 90,9 Paku BFM Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, 106,5 NCR Radio Tenggarong, Kalimantan Timur, 95,1 KVFM Purwodadi, Jawa Tengah, dan 101,9 SMR Radio Samarinda, Kalimantan Timur. Semuanya silakan ikutan berpartisipasi kalau ke WhatsApp di 0815-1468-9995. Facebook kita di @RDI97.1 FM Jakarta. Oke, Sobat Indo udah pada hafal ya. Sobat Indo banget gimana? Sudah pada hafal belum? Nah, Aina tungguin nih untuk merapat semuanya di program siang Radio RDI Jakarta Indo banget sampai jam 3 sore.

0: Pagi datang lagi, matahari mulai menyapa. Tapi kamu...
1: Masih berat bangun pagi, atau masih malas memulai hari?
0: Tenang, ada Nyarapkuy, program pagi yang akan bikin harimu lebih ceria dan penuh energi.
1: Dengan lagu-lagu pilihan, salam-salam hangat, dan komen seru dari kamu, Day Lopez hadir untuk menemani pagi Sobat RDI.
0: Apapun harimu, mulai dengan senyuman. Hidupkan pagimu bersama Nyarapkuy. Setiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
2: Nyarapkuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi, dipersembahkan oleh Fresh Care Smash. Fresh gayanya, fresh aromanya.
3: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.
4: Mei makin seru di MNC Group.
5: Di RCTI Channel 28, jangan sampai ketinggalan terikat janji tiap jam 7 malam WIB, lanjut turun ranjang jam 8:30.
6: Davina tahu.

0: Ya sore ini.
1: Jalur Healing King Nasar, Senin sampai Rabu jam 4 sore WIB, pusingnya hilang, goyangnya datang.
2: Pindah ke MNC TV Channel 29, mulai 11 Mei ada uang kaget bedah rumah berbagi rezeki. Tiap Senin sampai Jumat jam 7:30 malam WIB.
3: Cerita baru serta harapan baru.
1: Lanjut DMD Panggung Rezeki, Sabtu Minggu jam 7:30 dan Senin sampai Jumat jam 9 malam WIB.
2: Di GTV Channel 30 ada Piala Asia U17, 6 sampai 22 Mei jam 11 malam WIB.
1: Dan New Family 100, Irfan Hakim. Kim berbagi bahagia untuk para pejuang keluarga.
4: Survei membuktikan.
1: Setiap hari mulai jam 7 malam WIB.
2: Berita di iNews Channel 31.
1: Rakyat bersuara. Talkshow nomor 1 paling dinanti.
2: Setiap Selasa jam 7 malam.
1: Bulan Mei, waktunya makin seru di MNC Group.
5: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook RDI97.1FM Jakarta.
6: 97,1 FM Radio RDI. Kamu lagi dengerin Indo Banget. Akhirnya kita gak sendirian dong, pastinya barengan sama Sobat RDI juga dan Sobat Indo Banget yang ada di radio-radio jaringan di Sijima Radio Sijunjung Sumatera Barat, Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, Pakuba FM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, NCR Radio Tenggarong Kalimantan Timur, Cafe FM Purwodadi Jawa Tengah, dan SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur. Di live YouTube at Radio RDI, di WhatsApp dan Facebook nih, Haina waktunya untuk sapa-sapa. Hai, buat yang ada di YouTube RDI ada dari Medi. Selamat siang Medi, lagunya Seventeen Jangan Paksa Rindu ya. Makasih udah dibaca. Mariam Iyam, waalaikumsalam. Aku dari Polsek Pancoran Warung Jati, Jakarta Selatan. Kemudian juga lagunya Tak Ada Yang Abadi dari Noah atau Syahrini, Kau Yang Memilih Aku. Ada lagi nih dari Muhammad Riki di Kertajaya Penjaringan, lagu Keranda Cinta. Salam buat kru RDI sama RCTI Dahsyat Besti, semangat siaran sampai tuntas. Ya jangan lupa katanya putar lagunya Keranda Cinta, penjaringannya Panas Pol. Dicek di bang lagunya Radio RDI, malah gak ada lagu itu ya. Oke, lagi panas dan memang panasnya konsisten banget. Dari pagi udah lumayan lah ya, udah mulai-mulai itu ya, sekitar jam 8 tadi sampai sekarang. Oke, ada lagi Boy BCL, lagunya Kicau Mania. Kirim salam buat Rudy Gunawan, Ipan Leon, Vini Kriswanda, Mama Intan, Diki Chandra, Nimbeka, Gugun Gang Tangkil, Jarwo Gang Tangkil, dan juga buat Aina aja. Oke, kata Boy BCL, lagu Kicau Mania lagi tren banget. Di tempatnya itu dipakai ibu-ibu untuk senam aerobik di depan kesmas. Kayak hampir semua ya sekarang yang aerobik pakainya itu ya. Oke, baik, lanjut kembali. Ada dari Nita Tamang. Selamat siang, salam-salam katanya buat semuanya. Suami semangat terus cari cuannya. Dan lagunya Sri Devi aja. Apa aja deh lagunya ya. Semangat siaran sampai selesai, makasih udah dibaca. Makasih juga untuk selalu ikutan berpartisipasi. Yang lainnya mana lagi nih, ke live YouTube boleh ya, ke WhatsApp juga boleh, 0815-1468-9995. Ini di Facebook aku, oh ternyata belum diposting. Ya udahlah kalau gitu ya, sambil nunggu Indra. Sambil nunggu yang lainnya juga meramaikan, Aina mau sapa-sapa lagi aja deh. Gini, taruh sapa-sapanya nanti dulu. Sekarang mendingan bacain info aja di Cepat Cerita Setempat.
7: Sini, aku ada cerita nih. Cepat.
8: Cerita apa nih? Sabar dong, jangan buru-buru.
7: Cepat, ayo sini dengerin. Cepat.
8: Cepat-cepat mulu, apaan sih?
7: Cepat Cerita Setempat.
6: Oke, Cepat Cerita Setempat kita kali datangnya dari Pekalongan. Pemerintah Kota Pekalongan mulai mengembangkan konsep ruang publik yang menggabungkan area olahraga dan juga pusat kuliner dalam satu kawasan untuk menarik lebih banyak aktivitas masyarakat. Konsep ini dibuat agar tidak hanya datang untuk berolahraga aja, jadi warganya nggak datang untuk berolahraga aja, tapi juga bisa menikmati kuliner dan bersantai bersama keluarga setelah beraktivitas. Pemerintah menilai penggabungan fasilitas olahraga dan juga kuliner dapat menciptakan ruang publik yang lebih hidup sekaligus mendorong perputaran ekonomi pelaku UMKM lokal. Kawasan tersebut nantinya diharapkan menjadi pusat aktivitas masyarakat terutama bagi anak muda dan juga komunitas olahraga yang selama ini membutuhkan ruang berkumpul yang nyaman. Selain meningkatkan gaya hidup sehat, konsep ini juga dianggap mampu mendukung sektor pariwisata dan juga ekonomi kreatif ya di Kota Pekalongan. Tren pengembangan sport tourism ini juga ruang publik ini juga terpadu atau bisa dibilang dengan tren pengembangan sport tourism dan juga ruang publik terpadu. terpadu memang mulai banyak diterapkan di berbagai daerah karena memang dinilai efektif menarik pengunjung dan juga menghidupkan kawasan kota. Pemerintah berharap area ini juga bisa menjadi tempat yang ramah untuk semua kalangan, mulai dari olahraga ringan, kegiatan komunitas, hingga wisata kuliner keluarga. Kehadiran konsep gabungan olahraga dan kuliner ini juga diharapkan membuat masyarakat semakin betah memanfaatkan ruang publik secara positif dan juga produktif gitu ya. Wah seru nih, nanti juga pastinya menjadi salah satu pilihan lagi buat masyarakat terutama di kota Pekalongan ya, untuk mereka bisa tetap berolahraga, terus juga beraktivitas, bersantai, bahkan berkulineran. Ya oke, okay. Itu dia informasinya tadi yang udah Aina sampein, baik yang hadir juga di Radio Dodo Jaringan, yang hadir juga di live YouTube, di WhatsApp, dan juga nantinya mungkin ada di Facebook RD. Jangan kemana-mana, tetap terus dengerin program siang Radio RD Jakarta, Indo banget.

0: Masih lanjut lagi bareng Aina Tita di program Indo Banget bersama radio-radio jaringan kita juga di 100,3 Sijima Radio Sijunjung Sumatera Barat, 102,5 Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, 91,8 RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, 103,8 BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, 90,9 Paku BFM Pekalanbun Kalimantan Tengah, 106,5 NCR Radio Tenggarong Kalimantan Timur, 95,1 KVFM Purwodadi Jawa Tengah, 101,9 SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur. Kamu masih juga saling menemani di live YouTube at Radio RDI. Ada siapa lagi nih? Oke, Aina mau sapa-sapa aja Sobat RDI lagi. Ada Ibu Sri Regensi. Waalaikumsalam Ibu Sri Regensi, hadir sambil jagain warung, lagunya Pamer Bojo. Regensinya panas. Salam buat Sobat RDI, semoga pada sehat selalu. Terima kasih, selamat bertugas. Terima kasih juga. Ada Rasdian, Rasdian, Rasdian gitu ya, lagunya Bukan Tak Mampu. Di WhatsApp nih, aku belum sapa nih, kamu yang di WhatsApp. Oke, ada Neneng dari Polsek Pancoran Warung Jati Jakarta Selatan, lagunya Noah, Mungkin Nanti atau Bintang di Surga. Amalia dari Cibadung, lagu Kangen Sayang aja duo biduan. Kemudian juga Aina makan siang berdua yuk, enggak ah. Saya makannya banyak. Oke, terima kasih selalu nawarin ya. Ada Ipan Leon alamat Ciler GMC Bogor, buat Dinan KRR, Boy BCL, baru Kapten Balet, Jikin Godek, lagunya Kecewa. Hai juga, Indo banget, keren coy. Woi, terima kasih coy. Lagunya apakah ini dari band Om Om? Lagunya Hadeh dari band Om Om, tercek dulu ya. Nah, ini dari Lostar Biru di Pasir Kuda Bogor. Spesial buat Aina, makasih. Ada lagi, waalaikumsalam. Mama Intan di kawasan Parakan Bogor, hadir. Pastinya selalu hadir dong, maaci dong. Lagunya dari Kotak, judulnya Haters. Nah, lagu ini coleknya buat Mama Ira, Bang Rudi Gunawan, Bang Zulpansa, Boy BCL, Gomet Irama, Rudi Gugun, Gugun Gang Tangkil, Bunda Vini Kriswanda, dan FCR Community. Ih, bagusnya ya Aina tuh udah biasa baca Rudi Gugun, Gugun Gang Tangkil, Gugun apalagi gitu pokoknya ya. Dan heran ya tuh Sobat Irna itu dideketin banget gitu yang ngetiknya. Nama itu kayak harus berurutan gitu ya. Oke, lanjut kembali, ada dari Bekasi, ini Yara. Oke, Bekasi Timur, Yara selamat siang. Lagunya Insan Biasa Lesti Kejora. Kemudian lagi ada dari, halo siapa ini, kirim salam Ipo. Siapa itu? Awah mobil tangki, driver semangat kerjanya. Hari ke-6 besok libur. Oh, mantep nih ya. Khusus buat Abang Husni yang punya kawasan Cikongkang. Libur. Siapa yang libur? Hai juga dari Sobat RDI lagi, Bu Hori di Cibinong, lagunya Satu Rasa Cinta. Salam buat semua fans dimanapun berada, buat driver nomor cabang Bogor 2, Babe Kristanto, Babe Tukia, Babe Doni Setiono, Babe Trihatanto, dan juga Babe Cahyono, Zakaria juga, dan Sobian Hadi. Utamakan keselamatan daripada kecepatan, jangan lupa bahagia buat para pejuang rupiah. Oke, para pejuang rupiah, kita lanjut yuk ke mesin waktu ya, ini dia.
1: Mesin waktu sudah dinyalakan. Kamu siap bernostalgia. Mesin waktu akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1.
0: Oke, kita udah siap banget nih sama lagu Setangkai Bunga Padi. Nah, lagu ini dipopulerkan oleh Santa Hoki di tahun 1992. Ya, apakah dari Sobat RDI juga ada yang tahu lagu ini? Dan ini masuk di album Cintaku Terbagi Dua. Setangkai Bunga Padi. Langsung apa ya Sobat RDI kayaknya. Udah lah, langsung aja Aina puterin buat semuanya. Masih lanjut di Indo Banget.

0: Itu dia tadi lagu yang udah diputerin ya buat Sobat RDI yang masih gabung juga di program Indo Banget dan bersama radio-radio jaringan kita di RDFM manakah ini ya? Oke, di RDI Pandanaran, Semarang, Jawa Tengah, Sijma Radio Sijunjung Sumatera Barat, Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, Pakuba FM Pekalanbun Kalimantan Tengah, NCR Radio Tenggarong Kalimantan Timur, KF FM Purwodadi Jawa Tengah dan SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur. Oke, kita lanjut lagi deh. Aina mau sapa-sapa juga lagi buat kamu yang ada di live YouTube at Radio RDI. Ini ada dari Destia Melia. Hai, AR Jaya Motor dari Bali. Semangatin untuk mekaniknya yang lagi dengerin ya. Sapa juga buat mekanik AR Jaya Motor Bali. Suruh semangat ya, Kak Aina. Wey, semua-semua semangat. Semangat ya yang di AR Jaya Motor Bali, luar biasa deh pokoknya. Jangan ganti frekuensi juga ya. Yang mau ikutan partisipasi juga boleh. Siapa tahu gitu kan. Nah, pas lagi siang-siang kayak gini lagi pengen dengerin lagu-lagu yang diputer di Radio RD juga bisa ke WhatsApp 0815-1468-9995. Subscribe juga YouTube RDI ya @radio_rdi. Ada Bensi, namanya Bensin gitu ya. Aina, siang. Selamat siang. Ada lagi Muhammad Riki, besok hari libur. Iya, besok hari libur, gak usah dipertegas lah. Aku juga tahu, besok kita tanggal merah. Aku ya doang yang tetap siaran, pokoknya tetap ya. Lanjut lagi dari Sobat RDI. Di WhatsApp kah? Ada lagi kah? Ini yang bergabung. Waalaikumsalam dari Akang Acai di Bebas Bogor, lagu Republik Sandiwara Cinta. Salam buat Sobat RDI semua. Hasan di kawasan Jurumudi Baru hadir met siang aja lagunya Sabar. Dan mau kirim salamnya buat warga Pemalang Selatan. Ya jangan lupa ya, sabar. Apapun yang lagi dihadapin siang hari ini, sabar. Oke, okay. Aina masih lanjut terus. Sekarang kita masuk ke betis ya, berita artis. Ini dia.
1: Dengarkan berita artis, selebgram, penyanyi, public figure, dan lain-lain di betis. Berita artis.
0: Oke, okay, betis berita artis kali ini datangnya dari manakah? Ini dia ya. Dari cerita Rido Roma. Padahal Rido Roma mengaku tengah berjuang menjalani pola hidup sehat setelah berat badannya sempat menembus angka 106 kg. Putra Raja Dangdut Roma Irama ini mulai serius menjaga kesehatan setelah merasakan berbagai keluhan fisik di usia yang sudah melewati 35 tahun. Rido juga menyebutkan kondisi overweight tersebut ya menjadi titik balik untuk mengubah gaya hidup dan juga lebih disiplin menjaga tubuhnya. Meski begitu, ia mengaku tantangan terberat saat diet itu justru datang dari rumah sendiri, terutama karena masakan sang ibu yang sangat sulit ditolak. Rido bahkan juga menyebut berbagai menu favorit di rumah gitu ya, seperti sambal udang, sayur lodeh, hingga bakwan jagung sering membuat program dietnya goyah. Untuk menurunkan berat badan, Rido kini juga mulai menghindari makanan berminyak, tepung, dan juga gula sambil tetap menjaga pola makannya lebih teratur. Selain menjaga asupan makanan, ia juga rutin berolahraga dan selektif memilih aktivitas sehari-hari agar tubuhnya kembali bugar. Rido mengaku kini lebih berusaha mengontrol diri dibandingkan masa muda yang cenderung mengikuti keinginan sesaat termasuk soal makanan. Curhatan Rido ini soal sulitnya menahan godaan masakan ibu pun ramai mendapat respon netizen karena memang dianggap sangat relate dengan banyak orang yang sedang menjalani diet gitu ya. Iya sih. Kalau yang namanya makanan di rumah gitu ya Sobat RDI itu sangat menggoda. Apalagi kamu punya menu-menu favorit tuh, aduh tuh kadang-kadang bikin ya udahlah besok lagi gitu ya. Malah jadi gagal nggak jalan-jalan ya. Oke, mudah-mudahan nanti Rido Roma kembali ke apa ya, berat badan yang ideal lah sesuai dengan keinginannya. Semangat ya buat kamu juga di luar sana, tetap terus dengerin Radio RDI Jakarta. Kita masih ada di live YouTube @radio_rdi.

0: Mei makin seru di MNC Group.
1: Di RCTI Channel 28, jangan sampai ketinggalan terikat janji tiap jam 7 malam WIB, lanjut turun ranjang jam 8:30.
2: Davina, tahu gak ya sore ini?
0: Jalur Healing King Nasar, Senin sampai Rabu jam 4 sore WIB, pusingnya hilang, goyangnya datang.
1: Pindah ke MNC TV Channel 29, mulai 11 Mei ada uang kaget bedah rumah berbagi rezeki. Tiap Senin sampai Jumat jam 7:30 malam WIB.
3: Cerita baru, serta harapan baru.
0: Lanjut DMD Panggung Rezeki, Sabtu Minggu jam 7:30 dan Senin sampai Jumat jam 9 malam WIB.
1: Di GTV Channel 30 ada Piala Asia U17, 6 sampai 22 Mei jam 11 malam WIB.
0: Dan New Family 100, Irfan Hakim berbagi bahagia untuk para pejuang keluarga.
4: Survei membuktikan.
0: Setiap hari mulai jam 7 malam WIB.
1: Berita di iNews Channel 31.
0: Rakyat bersuara, talk show nomor 1 paling dinanti.
1: Tiap Selasa jam 7 malam.
0: Bulan Mei, waktunya makin seru di MNC Group.
5: Lebih dari ribuan keluarga sudah merasakan berkah dari uang kaget dan bedah rumah.
6: Bapak dapat kejutan dari uang kaget. 3, 2, 1.
7: Dan kami lihat sendiri bagaimana uang kaget dan bedah rumah bisa membantu kehidupan mereka jadi lebih.
5: Bertahun-tahun berjalan, kejutan berkah ini nggak pernah ada habis.
7: Kami menemukan mereka yang tinggal di rumah nyaris roboh, menjalani hidup penuh.
8: Ayo, ayo,
5: kini dengan target baru, cerita baru, serta harapan baru.
7: Kami siap membantu.
5: Uang kaget, bedah rumah, berbagi rezeki. Di MNC TV
1: Channel 29
0: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexis. Kamu lagi dengerin program siang Radio RDI Jakarta, Indo banget. Masih bareng sama Aina Tita. Oke, selamat bergabung juga nih buat Sobat RDI yang ada di live YouTube at Radio RDI. Tadi terakhir Aina ke ini ya, ARJ Motor Bali ya, sudah disapa ya. Sekarang ke Tisan Setiawan yang hadir dari Kosambi Tangerang. Nongol nih lagunya Pupus Dewa 19. Salam buat Aina. Selamat libur. Selamat liburan besok. Semangat ya Aina. Ya. Oke, besok kita ketemu kok ya. Pokoknya besok jam 12 ada di Indo banget. Ada Kam Sahrul, Depok cuaca panas cetar teralala. Biasa lagunya Siti Dinamit. Monitor sambil rebahan abis nyuci nih katanya, sambil ngepin ngemilnya asinan pedes. Mau enggak Aina? Aduh. Enggak deh, ah. Pedes soalnya ya. Pokoknya semangat buat para pejuang rezeki, gak ada kata libur. Sakep. Oke, terus juga lanjut kembali lagi dari Sobat RDI yang hadir nih. Facebook kita belum di posting ya untuk e-flyer Indo bangetnya. Ya udahlah, WhatsApp lagi aja. Boleh silakan meramaikan WhatsAppnya. WhatsApp RDI-nya mana ini ya. Salam kenal. Lagu dari Orox di Cengkareng, lagunya Gara-gara Sebotol Minuman. Kemudian lagi ada Bang Anhar dari Tambora, Jakarta Barat, met siang aja lagunya Siti Badriah Bikin Candu. Terus hadir ya, colek nih buat Kang Boy BCL, Gomet Irama, Kang Omen, RT Ibek, AA Nasa, dan pengen lagu Armada Asal Kau Bahagia. Yang bener sih Asal Kau Bahagia sih judulnya ya. Ini dari Diki Chandra ya ini ya. Ya benar ya, di Gadok Tengah Curug Nangka Bogor. Oke, sekarang kita langsung ke lokal viral yang viral-viral di Indonesia.
9: Yang viral-viral di Indonesia. Ayo update kabar terviral hari ini di Lokal Viral.
0: Ya Sobat RDI, dari viralnya ini berita dari pemandangan unik yang terlihat di jalan Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, dari seorang ASN yang datang ke kantor dengan menunggangi kuda di tengah lalu lalang kendaraan bermotor. ASN tersebut diketahui bernama Muhammad Arif Syamsani yang berdinas atau bekerja di Dinas Komunikasi Informatika Kota Tasikmalaya. Dalam aksinya, Arif ini tampil mengenakan pakaian hitam putih sambil berkendara sambil berkendara santai gitu ya, menggunakan kuda menuju tempat kerja. Aksi ini dilakukan bertepatan dengan program Hari Bebas Kendaraan Bermotor yang tengah digagas pemerintah Kota Tasikmalaya. Kehadirannya langsung menarik perhatian warga dan juga pengguna jalan karena jarang ada pegawai kantor datang bekerja dengan cara seperti itu. Banyak masyarakat juga yang spontan mengabadikan momen tersebut karena dianggap unik dan juga menghibur di tengah suasana jalanan kota. Selain menjadi pusat perhatian di lokasi, video aksi Arif ini juga ramai dibagikan di media sosial dan menuai beragam komentar positif dari warganet. Banyak juga netizen memuji kreativitasnya karena dinilai berhasil menghadirkan suasana berbeda sekaligus mendukung semangat pengurangan penggunaan kendaraan bermotor. Momen ini pun dianggap sebagai cara unik untuk ikut meramaikan program pemerintah sekaligus menghibur masyarakat lewat aksi yang tidak biasa. Seru ya. Dia punya kuda gitu ya, dan dia bisa mengendarainya gitu kan. Karena mengendarai kuda supaya laju jalannya. Taktik tuh. Gak ya, itu Ain aja. Oke, ini dia dari video viralnya ASN di Tasikmalaya berangkat kerja naik kuda dan jadi sorotan. Baik, berarti sudah semua informasi disampaikan. Buat kamu tetap terus bersama di program siang Radio RD Jakarta Indo Banget, karena Indo Banget ini mengudara dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Terus kalau sekarang juga kamu masih tetap bisa berpartisipasi ke WhatsApp RD Jakarta 0815-1468-9995. 93 kali ya. Terus juga masih bisa dengerin menggunakan aplikasi RCTI Plus. Download dulu aplikasinya, bikin akunnya, klik audio plus di RCTI Plus dan cari Radio RD Jakarta. Terus juga tetap bisa berpartisipasi bersama radio-radio jaringan kita di Sijima Radio Sijunjung Sumatera Barat, Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, BSP Banten Timur. Masih lanjut terus di Indo Banget. Dan nama-nama yang belum kesapa di live YouTube @radio_rd mungkin bisa juga mengirimkannya ke WhatsApp RDI aja ya, tadi di 0815-1468-9995 gitu ya. Karena kan kalau live YouTube-nya gak bisa lah panjang-panjang, jadi sobat RDI nanti bisa ikutan berpartisipasi ke WhatsApp RDI Jakarta. Oke, jangan kemana-mana, masih di Indo Banget.

0: nih bro, lagu Indonesia apa aja sih yang paling kamu suka?
1: Kalau aku suka Dewa 19 sih, yang Separuh Nafas.
0: Terus kalau kamu?
2: Kalau aku sih suka dangdut, Dewi Persik yang judulnya Indah Pada Waktunya.
0: Terus kamu?
3: Kalau aku sih sukanya lagu Jedak Jeduk. Lagu siapa aja pasti enak.
0: Apapun lagu kamu, semua lagu Indonesia pasti kita bakal puterin di Indo Banget. Indo Banget, setiap Senin sampai Jumat jam 12 siang sampai 3 sore bersama Aina Tita, siap nemenin istirahat kamu sambil makan siang. Indo Banget juga disiarkan di 12 radio di seluruh Indonesia. Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook RDI971.

meningkatkan derajat kaum perempuan Indonesia. Pendidikan perempuan menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri.

0: memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia, menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sembilan satu poin delapan RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya, budaya.

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa, kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional. Seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

perempuan Indonesia. Pendidikan perempuan menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri.

0: Menyediakan diri melalui pendidikan inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: Memberdayakan diri melalui pendidikan. Inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia. Menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sangang Dosa Setunggal, Poin Wolu FM, RDI, Pandanaran Semarang.

0: keragaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya, budaya.

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

0: jadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

perempuan Indonesia. Pendidikan perempuan menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPR.

0: Taman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Senian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya, budaya.

0: Kebudayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.
3: Hai buat teman-teman, saya punya sesuatu yang lagi viral. Salah satu siswa wadah musik sekolah yang saya miliki, salah satunya ada
4: Farel, musikwan Indonesia.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: keragaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya,

0: peran pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa, kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional. Seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: Aduh, seneng, tapi ada deg-degannya.
1: Karena?
0: Karena prosesnya berbeda dengan waktu melahirkan gadis dulu ya. Karena ini beratnya 4,2, jadinya harus ekstra tenaga. Namanya Kenes.
1: Iya.
0: Itu ya?
1: Kenes Nara Madarsa. Kenes itu artinya lincah, Nara artinya gadis, Madarsa ini kemuliaan. Doa dan harapan untuk Kenes adiknya Mbak Gendis ini, semoga jadi anak yang berbakti, berguna bagi sesama, takut akan Tuhan, dan jadi dungone bapak lan ibu.

menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan inspiratif

0: kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RDI Pandanaran.

0: keragaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Senian rebana sendiri ini masuk di

0: Kebudayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa. Lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: 91,8 FM, RDI Pandanarang, Semarang.

0: cita-cita, persamaan hak, dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia, menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RDI Pandanaran Semarang. RDI

0: seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya, budaya.

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang. Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: 7 cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh. Mandiri memberdayakan diri melalui pendidikan. Inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia. Menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

kesamaan derajat kaum perempuan Indonesia. Pendidikan perempuan menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPR.

91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: menjunjung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Seni Rebana sendiri ini masuk

0: pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: jadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

perempuan Indonesia. Pendidikan perempuan menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD.

0: memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya, budaya.

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

jadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E,

0: keragaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya, budaya.

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: kesamaan derajat kaum perempuan Indonesia. Pendidikan perempuan menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

perempuan Indonesia. Pendidikan perempuan menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak.

0: memberdayakan diri melalui pendidikan. Inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: dan seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya.

0: Dayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa. Lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 91,8 FM, RDI Pandanarang, Semarang.

0: jadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Kuya Nuano.
1: Indonesia adalah negara dengan keragaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
2: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia terjadi akulturasi pasti, ya.

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa, kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional. Seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: 91,8 FM, RDI Pandanarang, Semarang.

0: penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh. Mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan. Inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia. Menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: jadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RDI Pandanaran Semarang.

0: dan seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Senian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya, budaya.

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: Berdayakan diri melalui pendidikan. Inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia. Menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RDI Pandanaran Semarang. RDI.

0: dan seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya.

0: Kedayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan.

0: kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RDI Pandanaran Semarang.

0: Kedalaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan PP Nomor 87 Tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Senian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya, budaya.

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya

menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPR.

0: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Kamu masih dengarkan 91.8 FM Semarang.

0: keragaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya.

0: Kedayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa. Lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: kesetaraan derajat kaum perempuan Indonesia. Pendidikan perempuan menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sangang Dosa Setunggal, Poin Wolu FM, RDI, Pandanaran Semarang.

0: Pengalaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Senian rebana sendiri ini masuk di

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa, kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional. Seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 91,8 FM, RDI Pandanarang, Semarang.

0: pengalaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Senian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya.

0: pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa, kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional. Seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

jadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan. Inspirasi.

0: kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: memberdayakan diri melalui pendidikan. Inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: dan seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 Tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: perempuan Indonesia. Pendidikan perempuan menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E.

0: kejayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: Memberdayakan diri melalui pendidikan. Inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia. Menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 91,8 FM, RDI Pandanarang, Semarang.

menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E,